1 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk

0: menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Selalu bersama nasional. National FM.

kembali bersama kami National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Auda hari ini Ahad 4 Safar 1448 Hijrah bersamaan 19 Julai 2026 Masihi. Auda, terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di National FM Radio Brunei, dan juga kepada Auda yang mungkin tengah bertugas pada ketika ini, tengah berniaga dan juga mengikuti kami di National FM. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman di pagi hari Minggu Auda. Dan hari ini ataupun kali ini kita sudah berada di jam yang ketiga menerusi segmen Ekspresi Pagi ini. Sebuah kapsul menanti Auda, dunia hari ini dalam sejarah. Dan seperti biasa juga di National FM nanti akan dikongsikan kepada Auda beberapa info semasa yang diterima. Jadi terus bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 19 Julai. Pada 19 Julai tahun 1843, kapal WAP SS Great Britain dilancarkan dan menjadi kapal terbesar di dunia pada ketika itu. Pada tahun 1900, landasan kereta api pertama bagi Paris Metro dilancarkan. Pada 19 Julai tahun 1903, Maurice Greene menjadi orang pertama yang memenangi perlumbaan basikal Tour de France yang pertama. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1976, Taman Nasional Sagar Mata di Nepal dirasmikan. Dan pada 19 Julai tahun 1977, signal bagi Global Positioning System atau GPS buat pertama kali dilancarkan dan diterima di Rockwell Collins, Iowa. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: RTV Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
2: Ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Ekspresi Pagi. Kembali bersama kami National FM Radio Brunei, 8.30 minit pagi pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama menerusi frekuensi 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Wanfi bersama dengan Auda menerusi segmen Ekspresi Pagi ini sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, Auda ingin dikongsikan juga ni kepada Auda seperti yang saya katakan tadi. Ya, sedikitlah daripada petikan pelita online dari www.pelitabrunei.gov.bn. Alhamdulillah banyak tajuk-tajuk berita yang dimuat naik di sini. Saya boleh kongsikan kepada Auda sebahagiannya saja. Yang lain Auda boleh baca dengan lebih lanjut melalui laman sesawang yang saya sebutkan sebentar tadi ya. Dan Auda, antara tajuk berita yang telah pun dimuat naik antaranya di sini, Raptai penuh pastikan kelancaran majlis. Berikutnya, 11 graduan terima pengiktirafan penghargaan atas pencapaian cemerlang. Berikutnya lagi, memperkukuhkan

Pembangunan AI secara bertanggungjawab, selamat, inklusif dan bermanfaat. Berikutnya, Pusat Sejarah Brunei lancar 14 buku sejarah dan umum. Seterusnya lagi, Auda, yang telah pun dimuat naik di sini antaranya memupuk komuniti pelajar berdaya saing dan berwawasan, meningkatkan kesedaran ibu bapa kepentingan penguasaan sifir dan juga Pesta Buku Brunei mengangkat hasil karya pemikiran penulis tempatan. Itu antara tajuk-tajuk berita yang telah pun dimuat naik menerusi laman sesawang www.beritabrunei.gov.pn. Dan seperti biasa juga, di laman Pelita Online ini banyak berita yang boleh Auda ikuti dan juga keluaran-keluaran yang Auda boleh baca dengan lebih lanjut, ya, antaranya menerusi ruangan rencana dari Sidang Pengarang. Juga Auda boleh mengikuti ataupun melihat sendiri iklan tawaran dan juga jawatan kosong. Semuanya Auda boleh ikuti menerusi laman sesawang, sekali lagi www.beritabrunei.gov.pn. Dan Auda ini ada mengetengahkan ataupun mengangkat mengenai dengan Pesta Buku Brunei. Jadi Pesta Buku Brunei masih lagi berlangsung sehingga 21 Julai. Nanti saya akan kongsikan mengenai dengan sedikit info dengan Pesta Buku Brunei. Jadi terus bersama kami, National FM, Radio Brunei.

0: berapa round sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai aneh belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kucir ya, Nek.
1: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
2: Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah juga mulut kali ya. Tuh nah, coba kakak lihat orang depan nah. Ada juga orang parking. Ikutkan saja tiak.
0: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman eh.
1: Eh, benar juga.
2: Hehe, dari tekanang kan kena saman atu. Baik juga kakak mengingati.
1: Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita niba ke bandar kucir itu.
0: Ah, tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
4: Patuhi had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam, apabila ada pejalan kaki di tepi jalan atau hendak menyeberang, di jalan raya yang basah dan licin, ingat, perlahankan kenderaan boleh menyelamatkan nyawa.
5: Tips kesihatan.
6: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang

0: baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Ekspresi Pagi. Kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama dengan Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. AUDA seperti yang saya katakan tadi, berbicara mengenai dengan salah satu aktiviti yang sedang dijalankan pada ketika ini, iaitu Pesta Buku Brunei 2026. Di mana Pesta Buku Brunei 2026 ini dianjurkan sempena Bulan Bahasa Negara Brunei Darussalam pada bulan Julai dan telah pun bermula dari 11 hingga 21 Julai ini di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah. Ianya dibuka dari pukul 8.30 minit pagi hingga 9.30 malam, kecuali pada hari Jumaat bermula 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 2.30 minit petang hingga 9.30 minit malam. Untuk tahun ini, Pesta Buku Brunei membawa tema Brunei Membaca Masyarakat Intelek, dan ada banyak aktiviti-aktiviti yang disusun untuk pengunjung-pengunjung. Antaranya, ini saya boleh kongsikan kepada anda antara aktiviti untuk hari ini ya. Saya bacakan menerusi akaun Instagram Pesta Buku Brunei 2026 di @pbbrunei. Jadi aktiviti-aktiviti untuk hari ini 8.30 hingga 11.30 minit pagi ini akan ada uji bakat program orang kelainan upaya Selahkan Bakatmu 2026. Manakala pada pukul 2 hingga 4.30 minit petang nanti akan ada persembahan berdundang dan lagu Brunei yang akan dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Brunei Muara. Manakala pada pukul 8 hingga 9.30 malam akan ada kuis Kahoot Dewan Bahasa Pustaka. Ini di pentas utama. Berikutnya dari sudut bacaan, bermula 9.30 hingga 11.30 minit pagi akan ada aktiviti dari Bikta. Dan setelah itu 11.30 minit pagi, penglipur lara DBP, Ros Mulyati, Nasib Semut Pengkhianat. Ini anjuran daripada Ros Mulyati Yahya. Dan pukul 3 hingga 6.30 minit petang akan ada Open Reading Corner, Senja dan Cerita. Ini dari sudut bacaannya. Setelah itu pukul 8 hingga 11.30 minit malam akan ada Craft Analog, anjuran Ink by Hope. Dan 8 hingga 9.30 minit malam juga pada waktu yang sama akan ada perbincangan panel Status dan Hala 7 Novel Fiction Spekulatif Brunei dan Penulis Brunei yang dianjurkan oleh M Content Creations. Ini akan diadakan di Bilik Hijau 1. Dan itu antara aktiviti-aktiviti yang boleh anda ikuti menerusi Pesta Buku Brunei 2026 untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 ya. Dan aktiviti-aktiviti ini juga tertakluk kepada sebarang perubahan. Jadi untuk Pesta Buku Brunei 2026 sekali lagi akan bermula 8.30 minit pagi hingga 9.30 minit malam bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Negara Hasanal Bolkiah Berakas. Dan untuk info mengenai dengan Pesta Buku ini AUDA, AUDA boleh mengikuti media sosial rasmi Dewan Bahasa Pustaka Brunei di Instagram dan juga TikTok mereka di @dbpbrunei dan juga Instagram rasmi Pesta Buku Brunei di @pbbrunei. Jadi itu mengenai dengan Pesta Buku Brunei 2026. AUDA terus bersama kami di Nasional FM. Tepat 9 pagi nanti, AUDA akan ikuti berita sukan dan setelah itu kita akan beralih ke jam terakhir bersama dengan rakan-rakan kita.

0: Oh, dah tak. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong sejak.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu kita ni mengawal selera makan. You know, kadang-kadang kita ni fikir kita ni lapar. Tapi sebenarnya, badan kita ni cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Baik, terima kasih menemani di program kita bersama di pertemuan Serambi Petang National FM. Dikongsikan ramai keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh tengah hari membawa ke tengah malam nanti. Keadaan cuaca sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan terutama di kawasan pedalaman negara. Berkala keadaan angin dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam pada waktu petang dan arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu malam. Berkala keadaan laut berombak sedikit di paras kawasan bandua sehingga 0.5 meter dan suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berkemungkinan hujan berasingan ya. Ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Baik, tetap bersama National FM. Dua petang berita ke udara kami setun kita, Museum ke warisanku metutah saja akan dapat anda ikuti. Selepas berita ke petang pula kunci kata dan forum khas Hari Putra Anakan kami bawakan bersama nanti 4:10 petang nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ASEAN. Sekurang-kurangnya 4 orang maut dan 4 lagi hilang selepas banjir kilat melanda sebuah kampung di kawasan pergunungan di negeri utara Lao Chau, Vietnam. Banjir tersebut menjejaskan kampung Muan Than selepas beberapa hari hujan lebat di beberapa bahagian utara Vietnam dan 7 orang cedera. Beberapa bahagian utara Vietnam dijangka menerima hujan lebat sehingga 250 mm dengan amaran lebih banyak banjir kilat berlaku dan kejadian tanah runtuh. Menteri Luar China Wang Yi berkata Indonesia sedang menjadi salah satu anggota pengasas Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia WIKO yang mencerminkan sikap positif negara itu terhadap kerjasama antarabangsa mengenai AI. Dalam satu perjumpaan dengan Menteri Perancang Ekonomi Indonesia Erlangga Hartarto di Shanghai, Wang berkata China bersedia bekerjasama dengan negara-negara yang sehaluan untuk memajukan pembangunan AI ke arah yang inklusif dan memberi manfaat kepada semua. Wang menambah China bersedia untuk mengukuhkan koordinasi dengan Indonesia dalam hal-hal antarabangsa dan serantau serta mendorong pembinaan komuniti China-Indonesia dengan masa depan yang dikongsi yang mempunyai pengaruh serantau dan global. Sementara itu, Erlangga memuji kepimpinan global China dalam bidang AI dan menambah bahawa Indonesia mengalu-alukan dan mengundang lebih banyak perusahaan China untuk melabur di negara itu dan berharap dapat terus mengembangkan projek kerjasama utama jalur dan laluan negara China. Pihak berkuasa Laos berkata pihaknya tidak dapat menentukan kesalahan atau punca kematian ke atas 6 pelancong pada tahun 2024 yang sebelum ini dikaitkan dengan pengaruh alkohol kerana keluarga mereka enggan untuk membenarkan bedah siasat. 2 warga negara Denmark, seorang Amerika, seorang British dan 2 orang Australia meninggal dunia selepas apa yang dilaporkan media sebagai malam perhimpunan di Bandar Vang Veng pada November tahun itu. Dalam satu kenyataan, Kementerian Keselamatan Awam Laos berkata sehingga kini, pihak berkuasa masih belum mempunyai bukti yang boleh menunjukkan sama ada kematian itu disebabkan oleh tindakan mana-mana individu atau oleh sebab tertentu. Pemilik dan 10 pekerja hostel tempat pelancong Amerika itu menginap juga telah didakwa ada kaitan dengan kejadian tersebut. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pinggiran Haji Muhammad Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Bulan Julai telah diisytiharkan sebagai bulan bahasa di negara Brunei Darussalam. Daulatkanlah bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga mempunyai hubungan yang rapat dengan falsafah beraja. Melalui bahasa inilah nilai-nilai Islam disampaikan, adat yang baik dipelihara, ilmu diwariskan dan nasihat orang tua didengar serta dihormati. Menjadi tanggungjawab ibu bapa, guru-guru, pemimpin masyarakat dan generasi muda untuk terus menggunakan bahasa Melayu dengan betul, sopan dan bermaruah. Bahasa jiwa bangsa. Pada 12 minit petang, terima kasih pada audio yang menemani di pun kita bersama di National FM. Di jam kedua kita bersama, pertemuan hari Ahad 4 Safar 1448 Hijrah, bersama dengan 19 Julai 2026 Masihi.

0: Sekelip mata kau berubah, jangan berubah bahar. Itulah lagu itu dengarkan bersama permintaan daripada pendengar kita dari Temburong ya. Yus dan juga isteri meminta lagu ini dan mengabarkan juga cuaca begitu baik. Katanya cerah di daerah Temburong dan mengharapkan juga di daerah Tutun dan juga daerah Belait juga cuaca begitu baik sekali. Mengizinkan Auda untuk melakukan aktiviti di sebelah petang maupun di sebelah malam nanti untuk berkunjung ke pentas-pentas perayaan sempena dengan Hari Kutukan Kuala Lumpur Maha Berduka Baginda Berduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Menurut Salam yang ke-80 tahun ya. Baik, misi pertuan kita bersama di pertuan kita hari ini di sebelah petangnya akan kami bawakan bersama seketika nanti Museum Kewarisanku dan juga Metutah saja akan dapat Auda ikuti nanti 2.45 minit petang sebab cerita azan 3 petang. Azan Asar 3.51 minit petang sebetulnya. Berita 3 petang, kunci kata akan menyusul dan selepas berita tajuk Berita Dunia Forum Khas Hari Keputeraan 80 akan kami bawakan bersama nanti bersama depan kita di Sampai Petang National FM.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna

0: DSD dan Progresif. 39999 bagi pengguna Imagine.
1: National FM Radio Brunei.
2: Tumpung adalah alat menangkap ikan yang diperbuat daripada sebatang buluh berukuran
3: seorang
2: besar.
3: Seorang lelaki bernama Kadir diminta dan akan bersetuju untuk membunuh harimau.
4: Harimau diperbuat daripada daun apong. Ia dibentuk menurun rata ke empat penjuru rumah dan di tengah-tengah dibentuk.
5: Binaan tetorok ini terdiri dari lantai yang dibuat daripada papan.
4: Oh, rupanya. Museumku, warisanku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Dayangku Ain Pengiran Musa, Pegawai Etnologi, Jabatan Museum-Museum dalam rancangan Oh Rupanya. Episod Fakta Menarik kali ini adalah mengenai kepercayaan pantang larang. Antara pantang larang yang akan saya kongsikan adalah menunjuk baling kawat dipercayai ketaguran. Baling kawat atau pelangi adalah satu kejadian biasanya terjadi semasa turunnya hujan di waktu panas. Masyarakat tradisi mempunyai kepercayaan yang kuat bahawa jika timbulnya pelangi atau baling kawat, ia menunjukkan bahawa ada makhluk gaib atau puteri bunian sedang turun mandi mandap. Tujuan pantang larang ini juga adalah melarang kanak-kanak untuk tidak berada di luar rumah semasa waktu hendak gelap. Satu kepercayaan juga adalah jika ditunjuk pada baling kawat tersebut, dipercayai akan mendapat damam atau ketaguran. Pantang larang kedua, jangan meniarap, dipercayai jadi buaya. Orang tua dulu mudah menegur jika anak-anak sedang dalam posisi meniarap. Mereka akan menyatakan meniarap adalah seperti buaya. Ada juga kepercayaan yang menyatakan perbuatan ini menyebabkan berlakunya kecelakaan kepada ibu bapa. Tujuan pantang larang ini adalah supaya anak-anak menjaga kesopanan apatah lagi jika anak dara remaja yang berbuat demikian. Maka terciptalah kepercayaan yang menakutkan supaya teguran itu sentiasa diingati. Demikian tadi mengenai fakta menarik pantang larang. Ikuti lagi episod seterusnya dalam rancangan Oh Rupanya. Sekian dahulu daripada saya, Dayangku Ain Pengiran Musa, Pegawai Etnologi, Jabatan Museum-Museum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Museumku, warisanku.
4: Museumku, warisanku.
6: Museumku, warisanku.
7: Museumku, warisanku.
8: Museumku, warisanku.
4: Sila berkunjung ke Museum Teknologi Melayu yang dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pukul 9 sehingga 5 petang.
6: Museumku, warisanku.

Maim Noni di peluang kita bersama di Sabah Petang National FM sehingga pukul 5 petang hari ini dan dikongsikan bersama Jabatan Kerja Raya maklumkan kerja-kerja penyucian tangki air A2 Jalan Teripas Perumahan Negara Penaga itu kawasan yang terlibat Jalan Terapis Teripas ya Jalan Teripas Perumahan Negara Penaga dan kawasan sekitarnya dijalankan esok 20 Julai 2026 bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan-kawasan tanah tinggi dan sebarang permohonan pembekalan air tangki hubungi talian Darussalam 123 ya. Baik, misi pun kita bersamakan kami bawakan nanti untuk Auda mengikuti sebelum berita 3 petang. Metutah saja akan dapat Auda ikuti dan sebagai panduan kita bersama. Masuknya waktu asar hari ini ialah pada pukul 3.51 minit petang nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pendengar yang dihormati, bersyukur kita ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya negara kita ini, negara Brunei Darussalam, terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kestabilan hingga ke hari ini. Dalam rancangan minggu ini sempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun pada 15 Julai 2026, kita ini akan membincangkan satu perkara penting dalam kehidupan bernegara, iaitu erti kedaulatan, khususnya dalam konteks negara Brunei Darussalam yang berpegang teguh pada sistem pemerintahan beraja dan falsafah Melayu Islam Raja ataupun MIB. Apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan kedaulatan? Mengapa kedaulatan perlu dipelihara? Dan bagaimana rakyat Brunei memainkan peranan dalam mempertahankan kedaulatan negara? Mari kita hayati bersama. Kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi sebuah negara untuk mentadbir pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Sesebuah negara yang berdaulat mempunyai hak untuk menentukan undang-undang, sistem pemerintahan, ekonomi, budaya dan hala tuju negara masing-masing. Bagi negara Brunei Darussalam, kedaulatan bukan sahaja bermakna kebebasan politik, malah juga merangkumi kestabilan agama, perpaduan rakyat dan kesinambungan institusi beraja yang menjadi teras pemerintahan negara sejak turun-temurun. Brunei Darussalam telah mencapai kemerdekaan penuh pada 1 Januari 1984. Sejak itu, negara kita ini berdiri sebagai sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik menurut ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemerdekaan tersebut bukan sekadar catatan sejarah, tetapi merupakan amanah besar yang perlu dipelihara oleh seluruh rakyat dan penduduk negara ini. Keunikan Brunei Darussalam terletak pada sistem pemerintahannya beraja yang telah lama menjadi payung perpaduan rakyat. Institusi kesultanan bukan saja lambang kepimpinan negara, malah simbol kestabilan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam memastikan keamanan dan keharmonian negara sentiasa terpelihara. Di bawah pemerintahan beraja, rakyat Brunei hidup dalam suasana aman, menikmati kemudahan pendidikan, kesihatan, keselamatan dan pembangunan yang berterusan. Sistem ini membuktikan bahawa pemerintahan beraja bukan sekadar warisan sejarah, tetapi satu sistem yang relevan dan berkesan dalam menjamin kedaulatan negara. Apabila membicarakan tentang kedaulatan Brunei Darussalam, kita ini tidak dapat memisahkan falsafah Melayu Islam Raja ataupun MIB. MIB merupakan identiti dan jati diri negara yang menggabungkan tiga unsur utama: budaya Melayu, ajaran Islam dan institusi beraja. Falsafah ini menjadi panduan dalam pentadbiran negara, pendidikan, kehidupan bermasyarakat dan pembentukan akhlak rakyat. Unsur Melayu memelihara adat, bahasa dan budaya warisan bangsa. Unsur Islam pula menjadi asas kehidupan yang menekankan nilai keadilan. Nilai keadilan, amanah dan keharmonian. Manakala unsur beraja memperkukuhkan perpaduan rakyat di bawah kepimpinan Sultan. Gabungan ketiga-tiga unsur ini menjadikan Brunei sebuah negara yang unik dan dihormati di pesada antarabangsa. MIB juga berperanan sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh negatif luar yang boleh menggugat kestabilan dan kedaulatan negara. Kedaulatan negara bukan hanya tanggungjawab pemimpin ataupun pihak tertentu semata-mata. Sebaliknya, setiap rakyat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan keamanan dan keharmonian negara. Antara tanggungjawab rakyat ialah mematuhi undang-undang, menghormati institusi beraja, mengamalkan nilai-nilai muri serta mengekalkan perpaduan dalam masyarakat. Generasi muda khususnya perlu memahami sejarah negara dan menghargai nikmat keamanan yang dikecapi hari ini. Dalam era teknologi dan media sosial, rakyat juga perlu bijak menilai maklumat dan tidak mudah terpengaruh dengan usul-usul yang boleh menjejaskan perpaduan negara. Semangat patriotisme perlu terus berpupuk melalui pendidikan, penglibatan masyarakat dan rasa cinta kepada agama, bangsa dan negara. Sesungguhnya negara yang berdaulat hanya akan kekal kukuh apabila rakyatnya bersatu padu dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, kita ini amat bertuah kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, makmur dan stabil di bawah naungan pemerintahan beraja serta berpandukan falsafah Melayu Islam beraja. Kedaulatan yang kita nikmati hari ini adalah hasil kebijaksanaan kepimpinan perpaduan rakyat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai individu, cuba kita ini sendirikan apa kerjaan telah curahkan demi kenikmatan hidup peserta kecapi. Saya sendiri sejak masih damit telah menerima pelbagai indah-indah sebagai nikmat hidup. Bersekolah di Samja tahun 1956 secara percuma, diambil dan diantar ke rumah di kampung air dengan bot temuai hingga ke pangkalan di Tungkadih. Mendapat beasiswa belajar di Melaya semasa umur masih muda, 12 tahun, dengan kemudahan penuh. Bayaran sekolah, perjalanan naik kapal terabang. Zaman bekerja pula, berpeluang meneroka dunia menghadiri mesyuarat dan bercuti dengan tambang kerajaan, termasuk menunaikan haji dan kini di zaman persaraan, dibelanjai berjumlah ribuan ringgit oleh kerajaan bagi memelihara kesihatan. Oleh itu, marilah kita ini bersama-sama melihara kedaulatan negara dengan meningkatkan semangat cintakan tanah air, mempertahankan nilai-nilai MHB dan terus menyumbang kepada kemajuan negara. Semoga negara Brunei Darussalam terus kekal dengan negara sebagai negara zikir yang aman, makmur dan diberkati. Bah, ini itu sahaja. Jumpa lagi di lain keluaran dengan tajuk lain pula. Salam Haji Hussein Abdul Rahman.
1: Ia itu sahaja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.
2: National FM, Radio Brunei.
3: Radio Television Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Pukul 2:53 ni petang. 3 petang nanti berita ke udara dan sebagai penutup bersama masuk waktu asar. 3:51 minit petang ini nanti.

0: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.
2: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Jenis Israel meningkatkan serangan ke atas semenanjung Gaza dalam beberapa hari kebelakangan dengan pembedilan semalaman tengah Gaza. Serangan drone Ukraine berlanjutan dan menyasarkan beberapa prasarana di Rusia. Perkara itu dikongsikan oleh Presiden Vladimir Zelensky dalam siaran secara maya. Beberapa pencapaian inisiatif utama dan inovasi didedahkan di Persidangan Kecerdasan Buatan AI Sedunia 2026 dan mesyuarat peringkat tinggi mengenai pentadbiran-pentadbiran AI di Shanghai, China. Asap tebal menyelubungi ruang udara Toronto, Kanada, kesan dari kebakaran hutan yang menjejaskan negara itu dan negara jiran Amerika Syarikat. Ribut petir melanda New Jersey ketika wilayah Amerika Syarikat itu akan menjadi venue hos perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dan akhir sekali, para pemenang perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia FIFA antara Spanyol dan Argentina akan menerima cincin kejohanan sebagai tambahan kepada trofi dan pingat emas. Sekian tajuk berita dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
2: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
3: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
4: National FM Radio Brunei.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Forum khas istimewa diterbitkan. 80 tahun disertai berkat. Daulat ke bawah duli Tuan Patik sembah ucapan. Sempena keputeraan Raja Kesayangan Rakyat. Bersama kita dalam forum khas sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun di National FM Radio Brunei. Topik perbincangan kita ini pada hari ini berbunyi menelusuri warisan kesultanan, memartabatkan budaya dan mengukuhkan nilai keagamaan. Tiga tunjang yang membentuk jati diri negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bagi perbincangan kita ni pada hari ini, kami bawakan ada tiga panel undangan yang tidak asing lagi. Dan sebelum kita ni mulakan sesi forum kita ni pada hari ini, ada baiknya kita berkenalan dengan ahli-ahli panel yang telah kita undang. Saya perkenalkan panel pertama, Yang Mulia Tuan Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, Pemangku Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Beliau berpengalaman lebih 15 tahun dalam penyelidikan dan pendokumentasian sejarah negara dengan kepakaran khusus dalam sejarah Kesultanan Brunei. Beliau pernah menerajui pelbagai projek penyelidikan dan pameran sejarah, antaranya sebagai kurator pameran Majlis Ilmu di samping mewakili negara di Persada Antarabangsa termasuk di Republik Rakyat China dan juga Republik Indonesia. Panel kedua, tidak asing lagi, Yang Mulia Cikgu Awang Haji Muhammad Abduh bin Awang Haji Damit,

0: Arah Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, beliau menerajui pembangunan dan pemeliharaan sektor kebudayaan negara, merangkumi dasar kebudayaan, warisan budaya ketara dan tak ketara, serta seni persembahan yang berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja. Di peringkat antarabangsa pula, beliau aktif mewakili negara Brunei Darussalam dalam platform kebudayaan seperti ASEAN, UNESCO dan ICESCO, dan berbekalkan pengalaman lebih 3 dekad dalam perkhidmatan awam dan pengurusan kebudayaan, beliau juga seorang komposer dan penyelidik dalam bidang sosiologi, budaya dan dasar kebudayaan. Manakala bagi panel ketiga, Yang Mulia Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan RAIS, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, beliau berpengalaman luas dalam bidang pendidikan pengajian Islam dan Bahasa Arab, pernah berkhidmat sebagai pensyarah dan ketua Jabatan Bahasa Arab di Universiti Brunei Darussalam, pernah juga diamanahkan sebagai dekan Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, kita ini mulakan sesi forum kita ini pada hari ini bersama panel pertama iaitu Tuan Muhammad Faisal. Assalamualaikum Tuan, apa khabar kita?
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Okey Tuan, barangkali ada baiknya juga sebelum kita ini memulakan dengan lebih lanjut lagi, soalan pertama ini memang sesuai untuk kita ini membuka forum kita ini pada hari ini, iaitu bagaimana warisan kesultanan turun-temurun menjadi nadi kepada pemerintahan yang membentuk kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Silakan Tuan.
1: Okay, Alhamdulillah. Untuk membincangkan perkara ini, sudah semestinya saya akan melihat kepada komponen-komponen yang pentinglah dalam kesultanan kita ini, yaitu dengan adanya Melayunya, Islamnya dan berajanya sendiri. So, kalau kita ini melihat kepada Melayu sebagai rakyat dalam kesultanan Brunei, kita ini melihat Melayu ini merupakan rakyat yang sentiasa taat kepada raja, taat kepada agama dan taat kepada negara. Dan bila sudah taat, ia akan berbakti kepada raja, agama dan negara. Dan di sana tumpah tah kasih rakyat itu kepada raja, agama dan negara ini. Jadinya ketat setiaan rakyat itu kepada raja itu sendiri. Ini boleh kita lihat bahawa masyarakat Brunei dahulu itu hinggalah membawa kepada pada masa ini, kita ini melihat taat kita ini kepada raja itu ia indah berbelah bahagi. Dan boleh dikatakan ia sudah sebati dalam darah kita ini. Sebagai contoh kita ini pada hari ini, apabila kita ini mendengar nama Kabuah Haduli disebut di dalam radio kah, di TV kah, kita ini akan dapat merasakan kasih itu bah. Apatah lagi kalau kita ini berjumpa, bersalam, jadinya tumpah kasih sayang kita ini itu, sehingga kan kita ini itu indah dapat memberikan apa timbang nilainya apa yang kita ini rasakan itu. Dan kalau kan kita ini lihat ketaatan ini, kita ini boleh melihat dalam beberapa perkara ataupun peristiwa di sepanjang kesultanan kita ini. Contohnya yang boleh kita lihat dalam Perang Kastila, bagaimana taatnya rakyat untuk memperjuangkan dan untuk mempertahankan sistem kesultanan melawan tentera Spanyol. Dan seterusnya kita lihat bagaimana rakyat kita itu taat dan cinta kepada Sultan Hashim demi mendukung perjuangan baginda dalam menyelamatkan sistem beraja kita ini, hingga kita ini berjaya memeterai perjanjian 1905-1906. Dan seterusnya kita ini boleh melihat kepada ketaatan rakyat kita ini dalam menyokong dan mendukung usaha almarhum Sultan Ali Saifuddin dalam pembentukan perlembagaan 1959. Semua ini ketaatan rakyat itu dapat kita ini lihat. Dan seterusnya bertapa taatnya kita ini dalam kita ni sama-sama menunggu pemahsyuran kemerdekaan negara Brunei pada 1984. Kalau kan kita ni lihat di mana-mana video yang ditayangkan sebelum ini, gambar jo yang kita ni lihat, kita ni taat walaupun dalam keadaan hujan pada masa itu, kita ni taat bah kan menunggu raja itu untuk melafazkan kemerdekaan kita ni itu. Anitah Melayu, anitah masyarakat Brunei ini. Dan seterusnya saya akan melihat kepada Islam itu sendiri, yang mana apabila Kesultanan Brunei ini menerima Islam sejak memeluknya Awang Al-Batatar dan menjadikan nama baginda sebagai Sultan Muhammad Shah, maka di sana pelaksanaan Islam dan di sanalah berakar umbinya ajaran agama Islam. Dan seterusnya melihat kepada ajaran agama Islam itu sendiri, ia lebih menitik beratkan dengan menjadikan pengamalan agama Islam itu semakin nyekatani kukuh di dalam pemerintahan raja, dalam keluarga diraja,

0: hinggalah kepada rakyat jelata. Sehinggakan semasa Sultan Syarif Ali kan, pada masa itu negara kita ini sudah masyhur dan negara kita itu digalar dan dikenali sebagai Darussalam, iaitu sebuah negara yang makmur. Ini berdasarkan daripada kajian Allahyarham mantan pengatur pusat sejarah Brunei, Pihin Jawatan Dalam. Dan seterusnya Islam itu dapat dilihat bahawa melalui daripada pembentukan peraturan dan pengawalan pemerintahan dengan peranan undang-undang Islam dan adat, yang mana wujudnya hukum kanun sebagai sistem perundangan pada masa itu untuk mengawal kestabilan dan keamanan negara. Dan kemudian ini yang kita ini maklum adalah hukum syariah atau syariah law itu sendiri. Dan yang ketiga, warisan yang membawa kepada kestabilan kesultanan kita ini sehingga ke hari ini adalah peranan raja itu sendiri, yang mana sistem pemerintahan tradisional dahulu itu telah pun dibentuk dengan bagus sekali, dengan bersistem, dengan menekankan penuh integriti dan keadilan lah dalam menentukan hala tuju kesultanan dan membuat timbang keputusan dengan berhati-hati dan teliti yang berpandukan kepada hukum kanun yang ada pada masa itu, dan hinggalah ia digubal semasa residen British. Dan seterusnya, macam mana usaha raja pada masa itu dan hinggalah sekarang untuk mengukuhkan ekonomi dan membuka hubungan perdagangan yang luas dan memberikan peluang kepada rakyat untuk berniaga dan merasakan kekayaan negara. Sebagai contoh yang kita lihat, apabila kita ini menemui minyak pada tahun 1929, maka kekayaan negara itu dapat dirasakan oleh rakyat sehingga ke hari ini, yang menjadikan negara kita ini itu aman, makmur dan sejahtera. Seterusnya, pertahanan dikembangmajukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara. Buktinya semasa Sultan Bolkiah, ada satu catatan yang dinyatakan oleh pengembara barat pada masa itu, Antonio Figapita, yang menyatakan bahawanya Kesultanan Brunei ini mempunyai sebuah kekuatan ketenteraan laut yang kuatnya pada masa itu. Jadinya itu menunjukkan bahawa warisan itu, kita ini dapat lihat bahawa keselamatan, keamanan itu dijaga benar-benar. Sehinggakan semasa Perang Kastila pun kita ini dapat menewaskan tentera Spanyol, sedangkan tentera Spanyol merupakan kuasa barat yang paling kuat pada masa itu. Dan semasa pemerintah almarhum Sultan Ali Saifuddin, jelas sekali yang diutamakan baginda ialah untuk menubuhkan ketenteraan kita ini itu, yang dikenali sebagai Askar Melayu itu pada masa itu. Sehingga sekarang ini pun juga usaha-usaha di semasa pemerintahan Kabu Haduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah, sistem ketenteraan ini pun turut dikemaskinikan, turut dimajukan dan dikuatkan lah, semata-mata untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara.
1: Baik, siok sebenarnya Tuan Faisal lah, mendengar kita bercerita tadi itu mengenai sejarah, saya pun sebenarnya tadi membayang-bayangkan daripada sejarah itu banyak perkara-perkara yang boleh kita ni pelajari itu, Tuan. Perkara penting yang dapat saya tangkap tadi ialah kesinambungan institusi kesultanan itu adalah asas kestabilan negara kita ni. Lurus tu, Tuan?
0: Lurus.
1: Okey. Baik. Nanti kita ni akan balik semula kepada Tuan Faisal untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai sejarah. Tapi sebelum itu, kita ni teruskan lagi, kita ni kembangkan lagi soalan pertama tadi. Apabila kita ni bercakap tentang kestabilan negara, kestabilan itu juga turut dihidupkan melalui budaya. Nah, di sinilah peranan Cikgu Haji Muhammad Abduh dalam membincangkan mengenai perkara budaya ini. InsyaAllah kita ni akan tanyakan beberapa soalan. Tapi sebagai permulaan, ingin kita ni ketahui ni cikgu, bagaimana kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah membentuk ekosistem kebudayaan Negara Brunei Darussalam sehingga budaya negara itu terus hidup, dihormati dan diwarisi oleh rakyat kita ni.
2: Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ekosistem itu terjadi? Sebab ia berbalik juga kepada apa yang Tuan Faisal tadi itu, kita ke bawah dulu sebab tujuh beli emas, raja dan rakyat berpisah tiada. Sama juga dengan pembentukan sejarah ketanya itu, yang dah lari daripada siapa ketanya sebenarnya, terbentuknya jati diri dalaman ketanya dan identiti ketanya itu disebabkan oleh adanya interaksi yang kuat di antara institusi raja, institusi sosial dan individu kita ni yang berada di negara ini. Dan lari juga daripada ekosistem yang dilahirkan bermaslahatkan pembangunan negara. Pembangunan negara itu dari segi ekonomi ada, dari segi political security ada, dan juga daripada aspek sosio-budaya. Nah, di sini tah bahwa pembentukan itu, ekosistem itu dilahirkan, diterbitkan melalui beberapa perkara. Yang pertama dari segi perundangan. Perundangan kita ini memang termaktub di dalam Perlembagaan Negeri Brunei itu bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi negara. Segala urusan rasmi di pihak kerajaan ataupun dalam negara ini, hendaklah segala transaksi itu dilaksanakan menggunakan bahasa Melayu. Inda memperkecilkan bahasa Inggris juga, itu bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di tahap akademik, di sekolah-sekolah, dan juga bahasa tani berbincang dengan rekan-rekan katanya di luar negara. Nah, dari segi pelaksanaan itu juga ada lahir beberapa dasar-dasar tertentu. Sebagai contoh, tani memang berpaut kepada titah bahwa negara Malaysia Selama ini akan sentiasa menjadi sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat, yang demokratik, landasan pelajaran agama Islam, menurut sunnah wal jamaah. Nah, itu merupakan satu landasan anak itu. Landasan perundangan daripada titah itu sendiri menyatakan hala tuju pembangunan bangsa kita ini. Yang ketiga, ada lagi yang kena panggil dari aspek pembangunan negara ini, pembentukan-pembentukan ekosistem dalam sistem jentera kerajaan. Sebagai contoh, kepentingannya untuk menjaga warisan budaya ketara kita ini, artifak-artifak budaya kita ini, dilahirkanlah Jabatan Muzium-Muzium untuk menjaga sejarah. Dengan bila Tuan Faisal Anwar ini 1987 Faisal sejarah ditubuhkan 82 melalui anu betul, melalui apa namanya, melalui satu memorandum. Selepas satu lagi ada lagi dasar kebudayaan negara yang membanggakan kita ini juga, bahawa sehingga sekarang ini bahawa Kebaduli Maha Mulia menitik beratkan perlunya untuk membawa para belia untuk sama-sama membangun negara ini dengan beridentitikan Melayu seperti falsafah Melayu Islam Beraja. Indah menepikan juga keperluan untuk jangka masa akan hadapan. Saya teringat satu titah 1997 barangkali, Baginda meng-highlight kepentingan memajukan industri kreatif. Jangan kata ini tinggal daripada memanfaatkan apa yang ada dalam industri kreatif. Alhamdulillah, sampai sekarang ini pun beberapa projek, terutama sekali projek mega seperti Rancangan Kemajuan Negara, dimasukkan beberapa kegiatan seperti kegiatan besar untuk melaksanakan memajukan industri kebudayaan kreatif itu. Maka ekosistem ini dari segi perundangannya, dari segi dasarnya, dari segi penubuhan jabatan-jabatan, dari segi amalan-amalan budaya pun tadi memang aktif berkawan sama orang luar negara tu. Sebagai contoh bahawa alhamdulillah atas perkenan Kebaduli Maha Mulia juga, Ketani berjaya bersama-sama dengan Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura untuk mewartakan kebaya sebagai warisan budaya tak ketara UNESCO. Tahun lepas lagi dengan Malaysia dan Singapura, dengan perkenan Baginda juga, Ketani mewartakan pantun. Dan insyaAllah akan datangkan, akan banyak lagi pewartaan di peringkat termasuk. Di penjagaan itu bukan sahaja, ekosistem itu bukan sahaja dalam negara. Saya boleh bincangkan perkara yang berhubungkan dengan pendidikan Ketani, perlunya O-level atau pas bahasa Melayu. Kegiatan-kegiatan seperti kegiatan luar di sekolah-sekolah, kegiatan seni budaya dan sebagainya tu kata ni amat aktif. Dan yang aktifnya juga ialah di peringkat akar umbi, di peringkat persatuan, di peringkat komuniti. Peringkat komuniti itu maksud Kementerian Kebudayaan juga diperkenankan untuk membantu persatuan-persatuan mulai berupa grant. Grant melaksanakan kegiatan penyelidikan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita ni berjaya untuk melahirkan kamus leksikografi bagi tujuh puak. Macam tadi ada kamus Brunei ke bahasa Melayu ke bahasa Kedayaan, bahasa Melayu ke bahasa Dusun dan sebagainya. Ini adalah usaha yang diterbitkan, diterbiahkan melalui kepimpinan bijaksana Kebaduli, melalui penubuhan-penubuhan jabatan-jabatan, kementerian-kementerian, dan juga didukung oleh rasa ketani untuk mempertahankan kesultanan ketani ini yang sudah melebihi 600 tahun. Ketani adalah antara negara yang paling lama bersistemkan sistem Beraja ni. InsyaAllah.
1: Baik, Cikgu, saya sebenarnya tertarik tadi ada satu poin penting yang kita sampaikan mengenai bahasa. Mungkin kalau saya ingin tambah satu soalan untuk Cikgu, bagaimana cara ketani khususnya kepada para belia ni, Cikgu, untuk kan menerapkan bahwasanya bahasa Melayu itu penting untuk dijaga, tapi dalam waktu yang sama bahasa-bahasa lain perlu juga dipelajari untuk memastikan kita ni dapat bersaing, bukan sahaja dalam negeri tapi di luar negeri tu, cikgu.
2: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, di Kementerian Kebudayaan Malaysia dan Sukan, tagline kami bahawa penyataan strategi kementerian itu ialah kami percaya bahawa budaya itu dinamik dan warisan itu harus dipelihara. Jadi dalam dinamika budaya itu menentukan bahawa apa jati diri kita ini, apa identiti kita ini, dan apa menyebabkan kita ini itu orang Brunei. Yang pertama bahasanya, yang kedua sopan santunnya, dan yang ketiga ialah cara kita ini menampilkan diri kita ini kepada orang ramai itu. Dalam bahasa bahasa budayanya, sosiobudaya, dalam bahasa sosiologi budayanya, tadi masyarakat yang polikronik, bukan etno, tadi masyarakat yang polikronik. Bermakna kita ni bercakap berlapik, kita ni bercakap dengan penuh sopan santun, penuh budaya. Tetapi India juga menghalang kita ni untuk menggunakan bahasa-bahasa lain. Sebab itu lahirnya perkembangan bahasa tu dengan kemasukan perkara-perkara daripada bahasa lain. Mas kali orang faham tu, kalau Gohit Gustan itu bahasa orang putih betul. Mas Pawan itu bahasa orang putih. Tetapi bahasa Inggeris. Tapi bagi para belia, saya rasa perkara yang paling penting bagi kita ni ialah memulakan amalan berbahasa Melayu ni secara lisan ni diamalkan dari rumah lah.
1: Lurus tu.
0: Jangan banyak mendedahkan anak-anak kita ni dengan bahasa anu di peringkat awal. Kuatkan dulu, sebab dalam sistem pendidikan kita ni pun bahasa Melayu tu dari awal sudah, sama Melayu Islam Malaysia tu dari awal sudah kita ni pun sampai ke peringkat pengajian tinggi. Kuatkan bahasa Melayu dalam rumah, dalam masa yang sama membudayakan. Jangan pakai uncle auntie. Pakailah bahasa seperti usu, tua, bahasa
1: tanah.
0: Kemudian kalau kata ni anu pun mengajar anak-anak ni dari rumah, mendahulukan orang tua, siapa dulu makan, siapa dulu anu. Bagi kami ada program di KKBS. Dan ada beberapa penerbitan yang dibuat oleh Dewan Bahasa Besar Sejarah dan Museum khusus mengenai dengan mengakalkan budaya di peringkat belia dan kanak-kanak ini, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih cikgu. Boleh saya ambil dan tangkap tadi ialah budaya kebrunaian. Itu soalan pertama juga ditujukan kepada Dr. Haji Abang Hazmin. Budaya kebrunaian ini, Doktor, saya percaya tidak terpisah daripada ajaran Islam yang menjadi teras kehidupan kita ini di negara Brunei Darussalam. Persoalannya sekarang ialah bagaimana nilai-nilai Islam sebagai nadi kehidupan di negara Brunei Darussalam menjadi identiti pengenalan pemerintahan Baginda Sultan.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rashid berkenaan dengan nilai Islam. Pertama, nilai Islam itu, baik bisa saya jelaskan sedikit, tapi masuk nilai Islam itu, nilai Islam adalah nilai-nilai yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling ringkas lah. Kemudian isu identiti ataupun pengenalan. Ya, ada beberapa perkara ataupun aspek yang boleh kita lihat untuk mengenal ataupun mengidentiti seseorang ataupun sebuah negara. Misalnya tadi, misalnya apabila ditanya nama adalah salah satu identiti. Ataupun kalau dulu ada ditulis secara identiti card ataupun jentikat orang dulunya tanya. Dari nama itu sudah nampak. Misalnya Tuan Haji Abdul Rashid sendiri, apabila nama Haji Abdul Rashid, confirm Muslim. Apabila nama Tuan Muhammad Faisal bin Haji Mas Saleh, confirm orang dengar pun memang ini adalah identiti Islam. Cuma itu juga dengan Haji Muhammad Abduh. And confirm memang nama Islam. Kalau nama saya mungkin orang tanya lagi, bila dengarnya abang, orang Sarawak lainnya. Jadi ada, itu sebab itu ya hanya salah satu dan boleh dilihat lagi dari suri lain. Tapi hatta penggunaan bin itu sendiri pun merupakan satu identiti. Bila binnya itu Islam itu. Itu yang pertama. Jadi nama negara kita ini itu sendiri namanya adalah Brunei Darussalam. Kalau Brunei mungkin ada berapa manuk, tapi Darussalamnya itu sendiri. Itu satu. Mungkin saya akan jelaskan kemudian sebab menyebutkan beberapa perkara lain. Yang kedua yang boleh jadikan identiti tadi itu adalah kalau kita ini identiti kita ini, kalau negara mungkin dilihat pada benderanya. Bendera kita ini, sana ada bertulis nama Brunei Darussalam. Ditulis Jawi gitu. Dan lihat bendera-bendera negara di seluruh dunia, berapa negara yang ada meletakkan Jawi di bendera. Satu sudah dari segi budayanya tuh. Penggunaan Jawi berasal daripada huruf-huruf Al-Quran. Okay. Balik pada bendera tadi, ada lagi Tuan Haji Abdul menghafal tuh lirik lagu terletak di tengah-tengah panji-panji berwarna merah. Bisa tuh punya. Cukan kata.
3: Ada imun al-muhsinun
2: bil huda. Ada imun al-muhsinun bil huda. Kalau ada waktu kan saya akan jelaskan lebih jelas apa yang maksudkan dengan ada imun al-muhsinun bil huda. Kalau biasanya orang akan terjemahkan saja. Terjemahannya sentiasa berbuat kebajikan dengan

0: Kan? Petunjuk Allah. Itu terjemahannya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya itu jarang dibincangkan. Insyaallah kalau ada masa saya akan bincangkan sedikit berkenaan itu. Kemudian juga dilihat daripada sejarahnya, sejarah seorang itu sudah disebutkan tadi oleh Tuan Muhammad Faisal. Jadi saya akan menyentuh ke sana lagi, itu sudah dari zaman Al-Qutatar masuk Islam dan sampai ke masa ini. Yang paling banyak adalah yang lebih jelas apabila kita ini melihat kepada perlembagaan negara, sana detail menyatakan bahwa Brunei ini agama rasminya adalah agama Islam, walaupun agama-agama lain dibenarkan untuk diamalkan. Kemudian bukan setakat Islam secara cuma itu saja, sebabnya boleh saja ada negara lain yang mengklaim ataupun menyatakan ia negara Islam. Ini dengan lebih spesifik lagi berlandaskan kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ini tah Islam yang diamalkan oleh majoriti, jamaah itu artinya mengikut sunnah Rasulullah, mengikut jamaah para sahabat, bukan yang keluar daripada sahabat. Ini adalah Islam yang diajarkan oleh kita ini. Detailnya pun ada, tapi tidak perlulah kita ini sampai ke sana. Dan dalam fikihnya pun disebutkan mengikut mazhab Asy-Syafi'i, tanpa menolak mazhab-mazhab yang empat ini semua diperakui. Tapi keutamaan adalah pada mazhab Asy-Syafi'i. Selain daripada itu, identiti keislaman itu nampak dilihat boleh menjadi negara apabila dalam amalan kehidupan kita. Pertama, syiar-syiar yang disambut. Misalnya, sambutannya di peringkat negara. Misalnya sambutan Maulid Rasul seluruh daerah. Kalau sekarang ini bukan lagi di padang-padang, di kampung-kampung daerah, tapi di sekolah-sekolah pun kanak-kanak sudah membuat sambutan Maulid Rasul. Kemudian setiap kali nuzul Al-Quran, musabaqah tilawatul Quran, itu dari zaman saya tahu dari tani lagi damit sudah ada musabaqah, itu sudah ada sampai ke masa ini. Artinya menjadi warisan kita ini amalan-amalan itu sudah menunjukkan jelas menunjukkan keislaman itu. Dan yang baru-baru lah ya, apa-apapun kita ini dalam hattat dalam pembentukan menyatakan wawasan 2035 pun mengambil kira maqasid syariah juga. Ini melupakan Islam ini maqasid syariah. Mungkin kita ini akan bincang sedikit di surat sana. Balik pada nama tadi, Darussalam ini. Darussalam ini adalah nama, salah satu nama daripada nama syurga. Kalau kita ini berwirid, ada Allahumma antas salamnya, kemudian ada sekarangnya wa adkhilnal jannata Darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga, syurga yang namanya itu Darussalam. Tadi Tuan Muhammad Faisal sudah menyebutkan Darussalam itu negara yang makmur. Kemakmuran itu adalah salah satu sifat daripada sifat syurga Darussalam. Dan kata salam itu sendiri sama dasar katanya itu dengan Islam. Islam dengan salam dari dasar kata yang sama. Kesejahteraan, tunduk kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah itu adalah yang masukkan dengan Darussalam. Artinya itu identiti dari nama pun sudah nampak itu adalah negara. Sampai kalau mungkin Tuan Profesor boleh betulkan saya, kalau saya dulu belajar juga mainan sejarah dari Dr. Hussein Maya. Pernah menceritakan bahawa pejabat penjajahan di British pernah tersilap menyimpan file Brunei itu disimpannya bersama negara-negara Arab, sama dengan Oman, sama dengan negara-negara Teluk. So confused, ini negara nama itu Darussalam itu. Kalau kita lihat di Afrika pun ada nama Tanzania, ibu negerinya Darussalam. Mereka terkeliru sebab nama itu nama Arab, nama Islam, berbanding dengan nama yang lain di rantau sebelah sini, ini mengelirukan. Kemudian balik kepada bendera tadi ya, yang selalu ditanyakan, tadi sudah diterjemahkan, sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah. Namanya bendera ini kita ini tinggikan, dan masa ini kita ini memang menaikkan bendera dari 1 Julai hari itu, mungkin penghayatan kita ini perlu tambah tingkatkan. Biasanya yang kena tanya, adakah Daimun Al-Muhsinun Bil Huda ini ayat Quran? Ada dalam Quran kayaknya? Itu selalu kena tanyakan.
1: Sikit lagi saya bertanya tadi itu, Doktor.
0: Ya, tentu. Itu selalu kena tanyakan. Jawapannya, boleh au, boleh tidak. Ya, boleh tidak juga. Ia bukan ayat Al-Quran. Ia tidak ada dalam Al-Quran. Daimun Al-Muhsinun Bil Huda, tidak ada. Tetapi ketiga-tiga kata itu, Daimun Al-Muhsinun Bil Huda itu, kata Daim, kata Ihsan, kata Huda, semua ada dalam Al-Quran. Dan itu diulang banyak kali dalam Al-Quran. Terpulang perkataan ihsan itu sendiri banyak. Tapi yang maksudkan itu adalah saya melihat sebagai wawasan tetap. Kalau kita ini wawasan 2035, untuk 2035 nanti mungkin akan ada wawasan baru mengikut. Tapi ini adalah wawasan yang kita warisi dari kesultanan dari zaman. Kalau paling indah pun dari zaman pemerintahan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Sultan Brunei ke-28, yang meletakkan tiga kata ini sebagai wawasan kita ini. Apa yang kita mau, kalau Brunei Darussalam itu nama negerinya, sifat negaranya itu penduduknya adalah sentiasa ada yang konsisten. istiqamah. Istiqamah dalam apa? Istiqamah dalam membuat kebajikan. Dan kebajikan bukan kebajikan atas definisi ataupun konsep yang universal ataupun barat, tapi yang berlandas kepada bil huda. Sebab kadang-kadang ada kebaikan yang dilihat dari kacamata barat, misalnya ini adalah baik, tapi mengikut dalam Islam indah baik misalnya. Sebab itu dikatakannya bil huda, bukan juga Quran tanya bil huda jenda. Perkataan bil huda kalau kita ni baca pun dari awal-awal Quran sudah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi tadi artinya maksudnya secara ringkas, sentiasa membuat kebajikan itu adalah dengan mengikut Al-Quran. Apa yang baik dikatakan Al-Quran itulah yang diamalkan secara konsisten, secara daim. Dawamnya itu daimun. Itu dari bendera. Dan inilah yang perlu Tani tingkatkan, tentulah untuk sampai ke sana, untuk membuat baik dengan petunjuk Al-Quran itu, dengan memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini mungkin pendidikan Islam kita ini perlu ditingkatkan dalam pemahaman. Pemahaman sudah ada, memang sudah ada dulu, cuma peningkatan itu masih diperlukan. Sebabnya kalau tanya, ada banyak orang kita ini yang dapat peluang untuk memahami Al-Quran. Kadang-kadang surah paling pendek pun, yang dihafal sudah dari lagi damit pun, indah memahami. Sebab apa? Sebab baik kurang mendapat peluang ataupun kurang penekanan dalam pemahaman itu. Sebab kita ini lebih kepada tajwid, lebih kepada kadang-kadang lagu, lebih kepada kelancaran, hafazan. Dan semua itu memang baik, tapi tanpa melupakan sesuatu yang lebih utama tadi. Itu sebabnya Al-Quran itu pun sifatnya petunjuk. Kalau petunjuk, anda akan tidak difahami. Cuma akan menjadikan petunjuk kalau tidak difahami. Kita ini melihat betapa tingginya wawasan ataupun cita-cita raja kita ini yang diwarisi sebelum ini untuk supaya orang Brunei itu ya sifatnya itu. Ketiga itu, Ad-Daimun, Al-Muhsinun, Nabil Ihsan. Kemudian berkenaan dengan perlembagaan, di sana bukan setakat Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Madzhab Syafi'i, juga ada menyatakan peranan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam Brunei itu di mana ya ada yang dipertuanya. Jadi kalau ketua agama Islam memang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Berkasir Begitu Sultan sendiri, tapi dalam Majlis Agama Islam itu ada ketuanya yang berperanan untuk memberikan nasihat atau pencadangan ke hadapan Majlis ke bawah Duli. Tapi ini bukan menjadi kemestian untuk ke bawah Duli untuk mana itulah. Yang akan dihalatkan dalam Majlis Agama Islam itu keahliannya itu ya bukan dari Kementerian Agama saja. Ada dari Jabatan Mufti Kerajaan, kadang-kadang malahan ada daripada kementerian-kementerian lain mengikut keperluan-keperluan itu untuk melihat atau ataupun mengambil keputusan berkenaan dengan hukum ataupun keadaan suatu semasa.
1: Okey, terima kasih Doktor. Memang jelaslah daripada penjelasan yang disampaikan oleh Doktor Haji Abang Hazmin tadi, nilai-nilai Islam memang sudah sebati dengan ketadian di negara Brunei Darussalam, tidak lagi diragui. Baik, kita ni akan sambung perbincangan kita ni pada hari ini dan insya Allah kita akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami di National FM.

0: pendengar yang saya hormati sekalian, kita kembali lagi bersama di dalam forum khas sempena Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Dan kita memasuki pusingan kedua bagi forum kita ni pada hari ini, dan kita akan kembali kepada Tuan Muhammad Faisal. Tuan, tadi sudah kita ni berbincang dengan lebih lanjut dari tiga aspek yang telah kita ni bincangkan bersama. Mungkin untuk diteruskan lagi perbincangan kita ni pada hari ini, ingin ditanyakan, apakah cabaran dalam memastikan sejarah kesultanan di negara kita ini terus terpelihara dan sentiasa menjadi ristaan, terutamanya untuk generasi akan datang?
1: Alhamdulillah. Apabila melihat tentang cabaran untuk memastikan sejarah kesultanan negara kita ini terus terpelihara dan ia dapat dimasyarakatkan kepada generasi akan datang, terdapat beberapa cabaran yang dihadapilah pada masa ini. Yang pertama sekali, kesedaran masyarakat.

masyarakat. Ini yang paling utama. Yang mana pada masa ini masyarakat ataupun generasi kita ni pada masa ini sudah kurang berminat untuk mengetahui, untuk mempelajari sejarah. Jadi di sini semakin berkuranganlah peranan sejarah itu. Bukan saja dari segi pendidikan, tapi dari segi keinginan untuk belajar sejarah itu sendiri sudah kurang. Seperti yang kita maklum, sudah masa ini banyak pengaruh-pengaruh globalisasi telah meresapi ke jiwa masyarakat kita ini pada masa ini, sehinggakan apa yang terjadi masa lalu sepatutnya dijadikan sebagai sandaran pada masa kini sudah kurang dilihat ataupun diamalkan semula lah. Selain itu juga, sejarah ini kurang tidak dihayati nilainya. Sedangkan dalam sejarah itu sendiri mengikut kepada peristiwa-peristiwa yang telah kita ini lalui, banyak memberikan kita ini pengajaran, ia banyak memberikan kita ini pedoman. Dan perkara ini pun telah ditekankan oleh Kebuah Duli Yang Maha Mulia sendiri sewaktu titah baginda sempena tahun baru Masihi 1992 di Istana Nurul Iman pada 31 Disember 1991 yang berbunyi, fakta sejarah sangat banyak memainkan peranan untuk menyelesaikan pelbagai masalah kita dan negara. Sebab itulah ia perlu dipelihara dan tidak mengira sama ada kecil ataupun besar. Jika tanpa usaha untuk memelihara dan menyimpan sejarah, lama-kelamaan ia akan berkubur begitu sahaja. Bangsa yang tidak mempunyai sejarah adalah bangsa yang merempat dan miskin. Di sini dapat kita lihat bahawa penekanan sejarah itu perlu ada pada masa ini. Dan apabila kita melihat sejarah itu mula berkurangan, indah diambil akan kepentingannya. Cuba kita lihat kampung air pada masa ini. Sedangkan kampung air itu sudah mempunyai peristiwa-peristiwanya yang telah berlangsung selama 600 tahun. Yang mana di sana berlakunya perubahan pemerintahan, berlakunya peristiwa-peristiwa pengukuhan serta kelemahan Kesultanan Brunei. Sehinggakan sistem beraja itu sendiri dikekalkan. Walaupun pada masa ujung abad ke-19 kita ini mengalami tekanan-tekanan yang sangat kuat daripada British pada masa itu. Dan juga kalau kita lihat bandar-bandar Brunei itu sendiri, apabila masyarakat pada masa ini bila melintas saja di bandar itu melihat macam dada pausulnya. Tapi sedangkan bandar itu adalah merupakan bandar, berani saya menyatakan bahwa bandar itu adalah bandar kesultanan, bandar Kesultanan Brunei pada masa itu, yang melambangkan ketemadunan Islam pada masa itu. Ia ditubuhkan dengan berperingkat-peringkat semasa pemerintahan almarhum Sultan Muhammad Saifuddin, dibangunkan dengan fasa berfasa dengan menjadikan bandar itu sebagai sebuah bandar yang bercirikan dengan ketemadunan Islam. Dibangunkan masjid pada tahun 1958, dibangunkan madrasah pada masa itu, dibangunkan lapau yang berfungsi utama sebagai kepada pemasyaratan pembentukan penggubalan perlembagaan 1959, yang mana dalam perlembagaan itu sendiri yang telah dinyatakan sebelum ini di dalamnya menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Dan seterusnya, cabaran yang dapat kita lihat di sini ialah seperti pemeliharaan sumber sejarah itu sendiri. Betul. Untuk kita mendapatkan sumber-sumber ini adalah menjadi satu kesukaran, kerana narasumber-narasumber yang ada pada masa ini sudah sukar untuk didapati. Dan juga keterhadan untuk mendapatkan sumber prima yang berhubung kait dengan kesultanan kita ini. Dan di samping itu juga kerosakan-kerosakan dokumen ataupun kerosakan-kerosakan sumber yang tidak dijangka ataupun hilang, sumber-sumber yang hilang yang sukar untuk kita ni dapatkan semula. Ini merupakan cabaran-cabaran, kerana apabila kita ni menemui sumber-sumber ataupun penemuan yang baru, ia akan melengkapkan mana-mana persejarahan yang pada masa ni ada ruang dan ada jurangnya. Ini sangat penting. Dan seterusnya, keperluan untuk memperbanyakkan program. Ini pun ada juga keterhadan lah dalam melaksanakan beberapa program ini. Misal bagi pusat sejarah sendiri, ia sangat memerlukan kerjasama yang bersepadu lah, kerjasama yang diperlukan ni daripada semua agensi-agensi yang berkepentingan dan yang berkenaan lah untuk kita ni sama-sama mengangkat sejarah Kesultanan Brunei. Kerana seperti mana yang

0: Ini maklum bahawa Kesultanan Ketenteraan ini merupakan sebuah kesultanan di Nusantara ini yang tidak mengalami keruntuhannya, cuma ia mengalami kelemahan sahaja dan berjaya dihidupkan semula pada tahun 1905-1906. Dan ini perlu Ketani jaga dan ini perlu Ketani pelihara. Dan seterusnya adalah pembangunan kepakaran itu sendiri. Perlu di sini apa? Meningkatkan kepakaran-kepakaranlah dalam dalam kesultanan. Sejarah Kesultanan Brunei bukan saja secara dalaman di sejarah Brunei, malah generasi masa kini pun perlu jua untuk meningkatkan semangat, perlu jua untuk terus berusaha menjaga sejarah Kesultanan Ketenteraan ini.
1: Baik, Tuan Faisal, tadi ada satu perkara yang menarik perhatian saya sebenarnya. Apabila Tuan Faisal mengatakan bahwasanya generasi masa ini diamat-amati kurang minat dalam sejarah. Mungkin soalan seterusnya kepada Tuan Faisal ialah, apakah ia disebabkan mungkin generasi itu memerlukan teknik ataupun cara yang berbeza? Makanya mungkin boleh ditanyakan kepada Tuan Faisal di Pusat Sejarah sendiri sebagai satu institusi yang berperanan dalam mengekalkan koleksi dan maklumat penting mengenai sejarah Kesultanan Brunei. Apakah inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan untuk memastikan bukan sahaja generasi muda berminat untuk mengetahui, malah untuk mengembangkan lagi bukan sahaja di peringkat negara bendahara seram, mungkin juga di peringkat antarabangsa. Silakan Tuan.
0: Okay, alhamdulillah, peranan ataupun usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Pusat Sejarah Brunei adalah yang utamanya untuk menjadikan Pusat Sejarah Brunei itu sebagai sebuah pusat kecemerlangan sejarah dan kesultanan yang berotoriti. Maksudnya di sana ia akan dilaksanakan melalui daripada penyelidikannya, pendokumentasiannya, berasaskan kepada sumber prima manuskrip, rekod arkib sejarah lisan dan bukti sejarah yang sahih. Ini adalah merupakan tunggak utamalah pada Pusat Sejarah Brunei. Dan untuk memastikan maklumat sejarah ini dapat dikekalkan dan dapat dimasyarakatkan kepada masyarakat di dalam dan di luar negara, sehingga ke hari ini Pusat Sejarah Brunei telah dengan secara berterusan telah masih melaksanakan penyelidikan-penyelidikan yang berhubung kait dengan Kesultanan Brunei, dan termasuklah yang berhubung kait dengan silsilah keturunan, tokoh-tokoh negara, sejarah mukim dan kampung, hubungan antara bangsa Kerajaan Kesultanan Brunei dan negara-negara lain dan sebagainya. Dan di samping itu juga, bagi memelihara warisan negara, Pusat Sejarah Brunei juga pada masa ini telah melaksanakan pemeliharaan-pemeliharaan teratas makam-makam Sultan Brunei, termasuklah kepada tempat-tempat warisan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan berkepentingan untuk negara tu di sana. Dan untuk ia lebih dimasyarakatkan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi pada masa ini, memang kami ada melaksanakan penerbitan. Penerbitan buku-buku ini dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu khusus dalam bentuk akademik, khusus dalam bentuk pembelajaran bagi pelajar-pelajar di sekolah rendah, dan khusus juga bagi pelajar yang dikhususkan dalaman lah kategori taska. Agar melalui penerbitan ini ianya akan dapat sedikit sebanyaklah memberikan maklumat, menghuraikan cerita tentang sejarah Kesultanan negara. Dan di samping itu juga Pusat Sejarah Brunei melaksanakan beberapa pameran ni. Pameran ini terbahagi kepada dua, iaitu pameran kekal dan pameran bergerak. Jadi untuk pameran kekal, selazimnya akan ada kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan ini, khususnya institusi pendidikan yang mana akan sering membuat lawatan ke Pusat Sejarah Brunei. Dan pameran bergerak akan dilaksanakan ke sekolah-sekolah, ke agensi kerajaan, dan melalui kembara sejarah, dan yang besarnya adalah melalui daripada perjalanan kebudayaan sendiri, melalui daripada bahagian kesenian dan kebudayaan. Itu yang merupakan di antara induk yang anulah yang melaksanakan dalam skala yang lebih luas dan dalam skala yang lebih besar. Dan seterusnya, pelaksanaan kerjasama. Ini yang penting nih. Pelaksanaan kerjasama dengan pendekatan Hall of Nation approach. Ini yang anulah yang sering kami laksanakan.
1: Betul.
0: Agar memasyarakatkan sejarah ini dapat dilaksanakan dengan skala yang besar, dengan skala yang lebih luas lagi lah.
1: Baik, saya yakin Pusat Sejarah Brunei akan terus memainkan peranan penting dalam memelihara sejarah Ketani di negara Brunei Darussalam. Tapi perlu juga diingatkan bahwasanya menghidupkannya dalam amalan seharian adalah tanggungjawab Ketani semua. Bukan sahaja tanggungjawab Pusat Sejarah, tapi semua Ketani di negara Brunei Darussalam memainkan peranan masing-masing. Baik, kita teruskan dengan Cikgu Abdul. Dalam lebih 5 dekad pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bagaimana Cikgu melihat budaya dan tradisi dapat dikekalkan sebagai penerus tampuk kepimpinan beraja yang kita syukuri dan banggakan? Silakan Cikgu.
2: Terima kasih. Alhamdulillah, ya, orang Melayu ini dah dapat lari daripada ada raja tua. Kalau orang Melayu ini, bangsa Melayu itu, hatinya itu akan terpaut kepada satu ikon yang dilihat sebagai pemimpin, yang dilihat sebagai penjaga. Macam ikon itu, tapi ia lebih kepada macam confidence Ketani sebagai rakyat dan penduduk, bahawa Ketani itu dinaungi. Dan Alhamdulillah, dengan Nabi Salam, seperti saya katakan tadi, dalam pasal terdewal pun beritahu bahawa hendakkan lari orang Brunei daripada mempunyai seorang raja yang memang prihatin kepada rakyat dan penduduknya. Pengukuhan institusi beraja itu ia lahirnya daripada beberapa perkara yang dilaksanakan di peringkat negara, di peringkat kebangsaan atau di peringkat istana, iaitu yang melarang kata nilai yang penting sangat dari kata ini ialah adat istiadat diraja itu.
1: Betul.
2: Ia pernyataan bahawa kata ini sebuah negara yang mempunyai seorang raja yang prihatin, seorang raja yang memedulikan rakyatnya, seorang raja yang melihat segala aspek pembangunan negara ini, bukan saja dari aspek sosial budaya, dari segi ekonomi dan politik dan sebagainya, itu ketenteraan dan segala-galanya, apatah lagi dengan tujuan bahawa 2035 ini Tani harus mencapai sesuatu. Tiga perkara itu tuh. Jadi pentingnya bagi kita ni rakyat dan penduduk untuk meneruskan melalui budaya dan tradisi kita ni, untuk meneruskan kepahaman kita ni, pengamalan budaya kita ni tu, ia selaras dengan apa kehendak yang dicita-citakan oleh negara kita ni. Bagi kami di Kementerian Kebudayaan serta jabatan-jabatan di bawahnya tu, kalau kita lihat mengenai kepentingan adat istiadat itu, dari berpuspa. Pernyataan bahwa raja itu sudah ada, maka segala perasaan-perasaan yang ada tu semua penting tu. Sampai sekarang ni masih ada tu. Dengan kenaikan tahun 1968, kenaikan jubli Perak, insyaAllah lagi dengan kegiatan projek-projek baru ni, dengan segala perasaan-perasaannya disimpan dan dikekalkan dan dibuat konservasi dan sebagainya, agar ia akan jadi warisan orang kita ni, melihat bahwa how, bahasa orang putihnya, how rich our culture is. Budaya kita ni, beraja ni, berapa tabal, berapa kaya kita ni dengan nilai budaya ni. Kita menjadikan Brunei itu unik tu sebenarnya, warisanan ini. Dan indah ada, tidak ada yang Tuan Faisal tidak tahu, keruntuhan itu tidak ada, tetapi kekuatan itu, kejatuhan itu yang pernah ada dulu itu tetap dijaga dengan kepimpinan, bahasa orang putihnya wisdom ni. Wisdom raja-raja dulu tu mesti kita pertahankan. Dengan caranya apa? Yang pertama, kata ni mesti mengekalkan apa yang telah dititahkan itu tu. Titah is the direction. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu tah. Agama Islam itu adalah agama rasmi negara. Okay. Alhamdulillah, dalam nilai budaya kata ni, social culture kata ni, kata ni memahami. Bahasanya juga akan dipanggil seperti subscribing to the MIB values. Artinya kata ni mempersetujui. Contohnya, tahun baru Cina, main gendang Cina tu, asal maghrib berhenti tu. Lepas sisa sekarang tahun 9 baru menyambung lagi. Malam Jumat mana ada apa-apa tu. Sampai hari Jumat pagi sampai maghrib sekarang baru tak ada acara-acara di peringkat sosio budaya, di peringkat masyarakat, di peringkat komuniti. Mana kata ni sudah memahami, tadi sudah menerima bahawa itulah memang syarat untuk menjadi orang Brunei, itulah syarat untuk kita ni hidup di sini ni, kerana sudah ada guidance yang ditentukan melalui perundangan, melalui titah dan sebagainya tu. Yang kedua, bahawa saya melihat pengukuhan institusi-institusi pendidikan sebagai contoh di pengajian tinggi itu juga banyak Masih sampai sekarang ni Bu Ustaz, tai mai bia tu ah. Oh, masih sampai sekarang ni. Lagi dulu tu di tahun 80, 85 kan.

0: IBD mula-mula, MIB itu wajib tu orang IBD tu dulu tu. Kalau anda pas MIB, anda pas degree. Sampai sekarang ni, dan saya percaya di peringkat tu, waktu saya di Jabatan Komite Kurikulum dulu, dalam SPNDOP 1 pun, MIB itu macam-macam bentuk pengajarannya yang dilaksanakan, peringkat rendah, prasekolah, dan sebagainya. Jadi, penerapan nilai-nilai budaya menjadikan kata ni orang Brunei, perkataan orang Brunei itu banyak timbul dalam titah baginda, menjadikan kami sebagai orang Brunei itu adalah direction untuk memastikan bahawa Ketana itu adalah satu bangsa yang kuat dan mampu bertahan. Tapi mestinya yang Faisal Tia itu banyak hambatan pulang. Hambatannya itu sebagai contoh teknologi di tangan-tangan. Movement towards menukar Ketani punya kepahaman itu banyak. Kemudahan Ketani untuk apa namanya, yang saya rasa yang paling mencabar ialah mudahnya Ketani untuk menyuarakan pendapat. Ya, yang saya kata antara yang double lapik itu ayat apa tu tani pertahankan kerana ini supaya jangan kata ni asal ada sedikit ditaruh di internet, asal ada sedikit ditaruh di Reddit dan sebagainya, tanpa memahami macam mana usaha kerajaan itu sebenarnya, macam mana usaha orang Brunei ini untuk mempertahankan kemajuan, kemakmuran dan sebagainya itu tu. Jadi kata ni harus mempunyai nilai, macam nilai dalam diri itu untuk check and balance juga arah diri kata ni itu, bahawa memang luruskah yang kata ni laksanakan ini, sedangkan orang lain sudah berusaha. Dan alhamdulillah kami di Kementerian Kemudian pun seperti yang Tuan Faisal katakan tadi itu, the whole of national perchani bagi 2-3 agensi yang mempunyai matlamat yang sama, kami berbincang dan duduk sama-sama dan sama-sama membuat perkara yang menjurus kepada satu matlamat yang sama. Contoh, kalau kementerian melaksanakan satu kegiatan, kami diajar untuk berkawan-kawan. Yang paling nyatanya insyaAllah tahun depan, tahun melawat Brunei 2027 adalah kegiatan yang dilaksanakan di antara pelbagai pemegang taruh stakeholder di peringkat kerajaan, swasta dan sebagainya. Jadi kegiatan kita cuma ini harus diterapkan sebab apa? Ia telah dititahkan. Hall of Nation dalam beberapa kali MMN, Hall of Government dalam beberapa kali MMN, beberapa kali kita mengatakan bahawa tani harus bekerjasama. Alhamdulillah.
1: Baik. Ada satu perkara yang telah disebutkan tadi oleh Cikgu Abdul yang cukup menarik mengenai keunikan ketani sebagai orang Brunei dalam sistem beraja. Cikgu, mungkin saya melihat juga dari segi bahasa lagi, Cikgu. Kalau ketani kan dalam berbahasa ada pembungkus kalimatnya lain, cara ketani berterasul lain, kalau sama pengiran ketani berperamba. Lepas tu ada identiti ketani. Mungkin boleh habis kita kongsikan juga di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kalau cikgu sendiri mengenai dasar kebudayaan itu, apa perancangan-perancangan bis kita sebagai sebuah jabatan dan juga kementerian dalam mencapai matlamat-matlamat wawasan Brunei 2035 cikgu?
0: Alhamdulillah, untuk mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 itu ada satu blueprint, social blueprint. Dalam social blueprint itu ada beberapa aspirasi dan kena sebutkan beberapa NKPI, National KPI. Antaranya ialah mengekalkan warisan budaya masyarakat Puak. Membenarkan ketani untuk ketani, bahasa orang putihnya, acting in our own cultural space. Dalam ketan lingkungan budaya ketani itu macam mana ketani bergerak, macam mana ketani berfikir, macam mana ketani berpartisipasi. Jadi dalam mencapai matlamat wawasan Brunei itu, seperti yang dinyatakan dalam KPI berkenaan itu, ada dua aspirasi. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui jabatan-jabatan dan bahagian kebudayaan kesenian melaksanakan beberapa kegiatan dan merancangkan beberapa kegiatan yang menjurus kepada mencapai matlamat tersebut. Yang pertama, kalau biasanya ketani mengharap orang akan datang arah ketani untuk belajar, melawat baru belajar, kami sekarang ini setelah 4 tahun ke, sudah 5 tahun ke, kami keluar, kami ke sekolah, kami ke jabatan-jabatan, kami ke shopping mall dan sebagainya dalam satu kegiatan namanya perjalanan kebudayaan yang nyatakan tadi itu. Sana tadi nampak bahwa minat masyarakat dan pendedahan masyarakat terhadap budaya Puak bukan berkurangan tetapi kurang pendedahan. Ia kurang pendedahan disebabkan oleh satu, mungkin ketani sibuk dengan ketani punya kegiatan harian, manakala yang kedua kegiatan-kegiatan seni budaya ini masyarakat tani hanya nampak suatu perayaan-perayaan. Yang kedua, saya melihat radio televisyen Brunei pun mainkan peranan. Karena ini ada satu rancangan radio ni yang menggunakan bahasa tujuh Puak kan ni,
1: di National FM.
0: National FM ada. Jadi kegiatan seperti ini patut tani bergerakkan lagi, patut tani banyak adakan lagi dan

0: Saya rasa ada satu filem yang akan dibuat ni menggunakan bahasa tujuh puak. Coming soon. Ada satu filem. Makanya pendedahan ni haruslah datang daripada satu peringkat kerajaan. Yang kedua yang penting juga ialah penggit-penggit seni ini. Habis kita yang ada Instagram tu, habis kita yang ada ni, kalau ada kegiatan-kegiatan di social media, kegiatan-kegiatan puak, masyarakat, kampung yang dapat di-share tu, kita masanya ni untuk kata ni sebenarnya memberi pendedahan kepada orang-orang kata ni. Contoh ha, kalau dulu orang kahwin tinggal bahasa acara, sekarang ni tinggal satu hari tiga acara. Tidak pulang salah kerana ya keperluan masa, yang kedua dari segi ekonomi, dewan mahal dan sebagainya. Tetapi lebih bisa juga kalau sekiranya kalau ketani mengimbas kembali, kalau ada keluarga yang melaksanakan lebih daripada satu hari itu, ketani upload ke ketani gambar ke video ke share di internet. Oh, ini rupanya usulnya majlis mengantar berian. Ini rupanya usulnya apa namanya putar naga. Ini usulnya basuh kaki. Tani gunakanlah, tani leverage on social media ni, media sosial ni, untuk mudahkan ketani sama-sama berkongsi maklumat. Kami di Kementerian Kebudayaan, kami pernah membuat anu ni suatu COVID galeri seni online mah. Tidak payah ke museum, tapi macam sejarah pun ada juga galeri online lah. Dan sekarang ni masa kita kami punya ramai anu ni, ramai pelawat ni. Dan yang terakhir kali bagi saya, bagi sama-sama membawa masyarakat ketanian ini mengenali seni budaya masyarakat ketanian ini, bahwa ada banyak muzium yang boleh kita lawat, yang punya banyak artifak, yang punya banyak ruang untuk belajar, dan ia free untuk rakyat dan penduduk Brunei. Anda berbayar, orang luar berbayar, tani anda berbayar. Muzium alat kebesaran diraja. Kalau anda 3 jam alah habis tam lawat tu. Kalau hanya setengah jam baru habis kita belajar anu tu. Muzium teknologi Melayu, Muzium Maritim, Taman Warisan Tasik Marimbun, Galeri Pusat Sejarah sudah 2 tingkat ah. Kementerian Pertahanan pun ada muzium. Jadi hidupkan balik lawatan-lawatan ini, hidupkan balik membawa keluarga melawat ke muzium dan sebagainya tu. Atau adalah cara untuk tani memahami tentang negara ketani, tentang budaya ketani, dan kalau ada perayaan-perayaan itu, sama-samalah ketani hadir untuk menyaksikan dan berpartisipasi dan memahami, dan akhirnya dengan adanya perkara semua itu, ia akan mengakrabkan ketani sebagai satu bangsa. Ingat, satu bahasa itu, kalau bahasa Indonesia namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu tapi dalam kepelbagaian. Dan ketani pun, maka kepelbagaian budaya ketani itu, amalan dalam sosio budaya ketani itu, menyebabkan ketani menjadi kaya dengan nilai budaya. InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih Cikgu. Terkeduhong juga tadi Cikgu ada menyambut mengenai MIB, Melayu Islam Beraja. Mungkin kita tanyakan kepada Dr. Haji Abang Hazmin, apa pendapat Dr. Haji, di manakah kekuatan nilai Islam dalam MIB yang menjadi panduan kehidupan rakyat ketani di negara Brunei Darussalam? Silakan Doktor.
2: Ya, terima kasih. Sebelum itu, saya ini menahankan relate apa yang dicakapkan oleh Tuan Abdul tadi itu. Tapi saya juga dikongsikan untuk para pendengar. Pembinaan ini menyuruh peranak ini kan IPSR bah, suruhnya tuition bahasa Melayu, bukan kawannya. Jadi ya, saya okay. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah digunakan di rumah. Jangan di tuition bahasa Melayu, bawa ke rumah, bawa ke rumah putih. Sebabnya keberkesanan itu dalam praktiknya tu, dalam pengamalan. Saya sendiri bawa cakap Melayu, bawa kereta, duduk tu. Jadi peranan ini membalas juga. Sudah lama saya tidak berduduk di kereta ini.
1: Jadi bila
2: saya mendengar, jadi confirm perlu tuition ni. Atau kemungkinan dia belajar secara teori. Tanya kalau berdiri, jadi mengambil berduduk. Okay, berbalik pada persoalan tadi itu, MIB is nilai Islam. Tentulah, kalau tadi belajar MIB pun, memang Islam itu yang mengikat kekuatannya itu pada Islamnya itu. Dan nilai Islamnya itu tadi sudah dijelaskan adalah nilai Al-Quran itu, yang berdasarkan kepada Al-Quran. Kalau kita ini bercakap, mungkin kita ini sudah biasa mendengar, tapi saya ingin kongsikan pengalaman masa mengikuti EDP 2015 dulu. Seorang profesor daripada NUS, ia mengeluarkan statementnya, saya melihat masa depan agama ini adalah Islam. Sebab apa? Ia bukan Islam. Ia bukan orang Islam. Ia, saya melihatnya sebab kekuatannya pada Al-Quran. ia berminat untuk menjelaskan lagi, sebabnya ia Kristiannya, tapi Bible ini banyak versionnya, agama-agama

lain pun banyak anunya tu indah, pegangannya tu indah kuat, indah jelas. Banyak versionnya yang mana akan dipakai. Tapi dalam Islamnya Al-Quran satu. Ini bukan statement orang Islam. Statement daripada orang bukan Islam. Kemudian dalam ayat yang sama ni, di ujungnya ada presentation tu. Ada kami ini presentation.